Hurdeluk si program pelantis yang mazat tu sutruk nafidika di program peng Dr. Azhar Ali Orthopedic Surgeon District Hospital Kargilikana Tiswik antis yang mazat.

Las kefia xabar gantes yan mazatu sotrug na minas chika yan tu sotrug na minas chika sa di qali sabiri dona akbar ali khani kanar samastut karik yantes yan mazat